Yes teman Pro 2, lanjut lagi obrolan santainya bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita bahas makanan yang identik sama momen kebersamaan, rasa-rasanya nih teman Pro 2 kayaknya kurang afdol banget ya kalau kita nggak masukin sate ke dalam list kita. Bener nggak sih? Ya bener dong. Karena emang sate ini vibes-nya beda banget ya teman Pro 2. Saat kita makan bareng keluarga besar atau teman-teman tongkrongan, itu biasanya pesanan sate itu datangnya nggak porsi piringan sendiri-sendiri, tapi langsung ditaruh di piring besar atau nampan dengan jumlah tusukan sate yang lumayan barbar banget. Karena emang buat dimakan bareng-bareng teman Pro 2. Dan kalau kita lihat tradisinya di berbagai daerah yang ada di Indonesia, sate ini ternyata sering banget loh jadi menu andalan wajib di acara keluarga. Misalnya aja kayak syukuran, hajatan, sampai perayaan hari-hari besar. Dan jenis satenya juga ternyata macem-macem nih teman Pro 2. Mulai dari sate ayam, sate kambing, sate lilit, sate padang, dan aneka sate lainnya nih. Pokoknya di mana ada keramaian, di situ pasti ada asap sate yang lagi ngebul. Dan yang bikin momen makan sate ini jadi asik tuh bukan cuma dagingnya aja. Kalau dagingnya emang bikin enak ya, tapi bikin momennya jadi asik itu keseruan pas kita lagi saling berbagi nih. Mulai dari oper-operan piring, terus oper-operan pelontong, oper-operan tusuk sate, itu semuanya rebutan bumbu kacang, rebutan juga bawang nih teman Pro 2, dan rebutan sambal kecapnya. Wah, siapa adu cepat tuh ngabisin tusuk satenya, enak banget tuh teman Pro 2. Aduh, jadi pengen makan sate nih ya teman Pro 2. Apa beli sate dulu kali kita ya?

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, teman Pro 2, masih bareng Ronald di Morning Vibes. Nah, kalau makanan yang satu ini tuh, dia itu adalah makanan yang bisa dibilang gak bisa dipisahin dari satu aktivitas spesifik nih yang sering kita, gak sering, tapi sering sih kalau zaman sekarang, sering kita lakukan nih teman Pro 2. Yaitu apa? Yaitu menonton. Menontonnya apa? Menonton film. Kira-kira udah ada yang ketebak belum? Nah, betul banget teman Pro 2. Dan makanan ini yang bakal kita bahas di call yang kali ini adalah popcorn nih. Entah kamu lagi duduk anteng di dalam bioskop atau sekedar maraton drakor di ruangan TV di rumah nih, pasti satu bucket besar popcorn itu fungsinya buat dinikmatin bareng-bareng. Ya walaupun ya teman berdua, ada juga yang makan bucket besar popcorn itu dimakan sendiri. Tapi biasanya sih kalau misalnya nonton film di rumah sama keluarga tuh, kalau misalnya ada popcorn ditaruh tengah, ya dimakan bareng-bareng sih. Ataupun minimal kalau misalnya di bioskop, kalau misalnya beli bucket yang besar, pasti dimakan sama pasangan atau teman-teman yang duduk di sebelahan kita. Tapi kalau misalnya yang single bucket itu pasti dimakannya sendiri dong teman berdua, gak mungkin berdua. Kalau misalnya single bucket dimakan berdua kayaknya agak jadi lapar ya tetap ya. Jadi gak fokus gitu nonton filmnya, tangannya tabrakan terus. Karena kan kalau misalnya single bucket itu kan emang kecil, kalau misalnya bucket besar baru gede. Jadi gak perlu rebutan gitu pas tangan kita mau masuk, tangan teman kita juga mau masuk ngambil popcorn, jadi aman aja. Paling sentuhan sedikit doang teman Pro 2, gak tabrakan kayak single bucket. Tapi menariknya nih teman Pro 2, kalau kita ngulik sejarahnya sedikit dari popcorn ini, kebiasaan ngunyah popcorn itu pas lagi nonton film, ternyata itu adalah kebiasaan yang mulai hits dan populer banget di Amerika Serikat sejak sejak awal abad ke-20 nih. Dan waktu itu

Krisis ekonomi besar lagi melanda Amerika. Dan ternyata popcorn adalah cemilan paling murah yang bisa dibeli oleh penonton bioskop. Nah, sejak saat itulah teman Pro 2, popcorn jadi makanan yang identik dengan momen nonton film. Tapi sayangnya kenapa ya? Kalau Ronald ngerasa kalau misalnya nonton film tuh popcornnya agak pricey ya teman Pro 2. Bahkan bisa 2 kali lipat dari harga tiket bioskopnya nih. Ya mungkin karena permintaannya banyak jadi mungkin popcornnya naik, atau karena dijual eksklusif di dalam bioskop tersebut makanya harganya jadi mahal kali ya teman Pro 2. Mungkin Ronald juga nggak tahu kenapa, karena setahu Ronald sih jagung harusnya nggak mahal-mahal banget ya bahan bakunya. Cuman kita nggak tahu, mungkin karena alatnya, mungkin karena operasional dari alat-alatnya, atau karena menjaga eksklusivitas dari bioskopnya tersebut. Kita tidak tahu teman Pro 2, tapi bagi kamu yang tahu bisa dong share informasinya ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Siapa tahu jadi bahasan unik nih di siaran selanjutnya. Dan ternyata teman Pro 2, bisa dibilang itu popcorn itu adalah makanan perantara nih. Kadang saking serunya momen kebersamaan pas nonton, tangan kita tuh malah lebih sibuk dan refleks rebutan nyomot popcorn dari wadah di tengah meja dibanding fokus sama adegan filmnya. Kira-kira kamu pernah gak nih teman Pro 2 makan tapi nyentuhan tangan orang lain, malah jadi gak fokus nonton filmnya?

Yes teman pro 2, makanan terakhir yang pengen kita bahas selanjutnya adalah ini kita mau bahas tentang jagung nih teman pro 2. Yaitu ini jagung bukan sembarang jagung ya, yaitu jagung bakar nih. Dan siapa nih yang kalau lagi jalan-jalan misalnya ke daerah yang dingin ya, atau ke puncak gunung, atau camping mau di gunung, atau sekedar nongkrong di pinggir pantai pas malam hari, itu kan rada dingin juga ya teman pro 2. Pasti nyarinya apa? Pasti nyarinya adalah jagung bakar nih. Nah dari semua makanan yang tadi kita bahas, jagung bakar ini ternyata punya keunikannya tersendiri loh teman pro 2. Jadi proses bikinnya alias ngebakarnya itu justru jadi bagian yang paling seru dan juga ngangenin bagi kita semua. Biasanya nih ya kalau lagi barbekyuan pasti ada pembagian tugas dadakan aja nih pas lagi ngumpul. Ada teman kita yang kebagian tugas ngipasin arang, ada juga yang sibuk ngolesin mentega atau bumbu pedas manis, dan ada juga yang panik bolak-balik jagungnya biar nggak keburu gosong nih. Dan di berbagai spot wisata di Indonesia, jagung bakar ini udah jadi kayak semacam apa ya? Udah jadi tuh kayak semacam simbol gitu atau pelengkap estetik buat suasana santai bareng teman-teman dan keluarga kita. Dan pada akhirnya teman pro 2, kadang yang paling nempel di ingatan kita tuh bukan soal rasa manis pedasnya dari jagung tersebut ya, tapi memori tentang momen manis di mana semua orang tuh bisa kumpul melingkar di sekeliling alat panggangan, terus juga nahan dingin bareng-bareng sambil ketawa-ketawa nyeritain masa lalu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuma yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, gak kerasa nih teman Pro 2, obrolan kita dari awal siaran tadi udah keliling aja ya, bahas makanan. Tapi teman Pro 2, kalau kita bahratin lebih detail ya, sambil ngopi pagi nih atau ngeteh pagi, semua makanan yang udah kita bahas tadi punya satu kesamaan yang kuat banget loh. Kira-kira apaan ya? Jadi kesamaan yang kuatnya itu adalah rahasia kenikmatan itu ternyata gak terletak pada seberapa rumit resep masakannya, tapi gak juga melulu soal seberapa mahal harganya juga nih teman Pro 2, atau di mana belinya juga enggak, melainkan makanan-makanan itu secara alami sukses menghadirkan kebersamaan nih, seolah-olah kayak rasa kebersamaan gitu yang ada di dalam resep makanan tersebut. Banyak loh juga ternyata ya teman Pro 2 yang membuktikan kalau pengalaman makan itu otomatis bakal terasa lebih menyenangkan kalau pas makannya kita punya teman buat ngobrol. Karena di momen itu ada canda tawa, ada celetukan random, ada cerita baru, dan ada juga suasana hangat yang ngebungkus makanan sesederhana itu jadi terasa sangat mewah. Jadi teman Pro 2, ada satu kalimat manis nih yang bisa kita petik dari obrolan kita pagi hari ini ya. Seringkali hal yang membuat sepiring makanan itu terasa jauh lebih enak bukanlah tentang resepnya, melainkan tentang siapa yang duduk di meja makan bersama dengan kita.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Wah teman Pro 2, gak kerasa banget ya obrolan soal makanan bikin waktu lumayan berjalan cepat banget nih. Dan karena udah mau jam 9 nih teman Pro 2, saatnya Ronald bersiap untuk berganti segmen. Dan hari ini kita diajak sadar ya, kalau beberapa makanan emang tercipta seolah-olah tuh khusus buat menemenin kebersamaan kita. Mulai dari seporsi pizza yang dibagi rata, martabak yang bisa nemenin ngobrol malam, sate yang bikin kita rebutan bumbu, dan popcorn pelengkap kita untuk nobar film, sampai jagung bakar nih yang prosesnya bikin seru abis. Dan semuanya tuh ngasih bukti ya, kalau makanan dan momen berharga itu adalah dua hal yang enggak bisa dipisahkan.

Dan sesuai janji Ronald tadi, teman Pro 2, kita cek dulu hasil polling Instastory di RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 7 pagi tadi. Dan dari tiga pilihan yang pertanyaan Ronald, mana nih yang jadi favorit teman Pro 2 ketika lagi ngumpul? Makanan apa nih dari tiga pilihan yang Ronald kasih? Dan ternyata persaingannya lumayan ketat teman Pro 2, tapi di posisi pertama ini dimenangkan oleh martabak. Oke, emang sih kalau martabak itu kalau lagi ngumpul-ngumpul sih emang oke juga ya, tapi bete kalau misalnya ketika lagi ngumpul tapi martabaknya agak sedikit gitu. Jadi kitanya bisa jadi enggak kebagian, atau ada teman kita yang enggak tahu diri kadang-kadang makannya lebih dari satu padahal martabaknya stoknya cuma sedikit nih. Terus juga enggak apa-apa juga sih teman Pro 2 dimenangkan oleh martabak karena ini emang kearifan lokal dan juga enggak ada matinya nih makan makanan dari Indonesia sendiri. Dan di posisi kedua menyusul yaitu ada pizza, dan terakhir itu ada sate. Wah, pilihannya solid semua sih. Kenapa sate dipilih terakhir? Karena kadang sih sate juga bisa dimakan sendiri ya teman Pro 2, dengan nasi, dengan lontong juga bisa ada porsi singlenya gitu. Tapi kalau misalnya martabak sama pizza, ada sih porsi singlenya, tapi kayaknya lebih terbiasa dengan porsi yang besar gitu, yang memang normalnya pizza dan martabak itu emang makanan untuk bersama-sama. Tapi apapun makanan favorit pilihan kamu ya teman Pro 2, semoga di weekend ini teman Pro 2 punya waktu luang yang cukup nih buat kumpul dan ciptain memori indah bareng sama keluarga, sama teman-teman, sama sahabat-sahabat, dan juga orang kesayangan. Karena yang paling bakal kita ingat nantinya bukan cuma soal sekedar makanannya dan rasanya, tapi juga tawa dan cerita yang tercipta di sekeliling meja. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting. Selain itu Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Apa kabarnya nih di hari Minggu yang super cerah ini? Semoga mood kamu hari ini secerah matahari di luar ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi santai-santai nikmatin weekend di rumah, atau mungkin lagi sedikit kejebak antrian di jalan nih, dibawa asik aja ya teman Pro 2, karena udah ada Ronald di sini yang bakal nemenin kamu di program kesayangan kita, yaitu Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan selama 1 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 10 pagi nanti, Ronald bakal bagi-bagi energi positif buat kamu. Dan teman Pro 2, hari ini tanggal 5 Juli 2026 kita punya satu edisi spesial banget. Kita bakal ngerayain Semarak Hari Anak Nasional dengan tema Bersama Mewujudkan Anak Indonesia Hebat. Dan pastinya kita bakal ngulik topik yang relate abis tersebut, yaitu mewujudkan anak hebat melalui hak dan tanggung jawab. Waduh, keren banget kan teman Pro 2. Tenang aja, walaupun udah Ronald sebutin tema dan topiknya, walaupun terdengar agak berat, tenang aja, dibungkus dengan sesuatu yang agak sederhana nih hari ini ya teman Pro 2. Apalagi pagi ini tuh ya, Ronald gak sendirian. Ronald udah kedatangan teman-teman luar biasa, para penggiat seni yang hebat-hebat nih teman Pro 2, yaitu dari teman-teman Teater Jineng nih. Mana suaranya nih teman-teman Teater Jineng? Sapa dulu dong teman produanya.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, bagi kamu yang belum tahu teman Pro 2, teman-teman dari Teater Jineng ini bakal ngasih persembahan karya yang gak cuman estetik tapi juga punya makna mendalam nih soal hak dan tanggung jawab kita sebagai anak muda. Dan daripada kamu penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Hari Anak Nasional merayakan tumbuh kembang generasi bangsa. Untuk pemaparan materinya nih, Ronald langsung persilakan aja deh kepada Intan dari perwakilan Teater Jineng untuk menyampaikan materinya. Intan deng Indah maksudnya ya. Untuk Indah, Ronald persilakan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Indah. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan materi pertama yang berjudul Mengenal Makna Hari Anak Nasional. Halo teman-teman Pro 2, bulan Juli menjadi momen yang istimewa karena setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Peringatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud kepedulian bangsa terhadap pemenuhan hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus Indonesia. Hari Anak Nasional pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1984. Tanggal 23 Juli dipilih karena bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak. Sejak saat itu, Hari Anak Nasional diperingati setiap tahun sebagai pengingat bahwa setiap anak berhak tumbuh, belajar, memperoleh perlindungan, serta berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Teman-teman Pro 2, peringatan Hari Anak Nasional juga menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga. Pada masa inilah, karakter, nilai-nilai kehidupan, dan cita-cita mulai dibentuk. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman, nyaman, serta penuh kasih sayang agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik. Peringatan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua ataupun pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Menciptakan lingkungan yang saling menghargai, bebas dari perundungan, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk belajar serta berkarya merupakan bentuk nyata dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Melalui Hari Anak Nasional, mari kita jadikan bulan Juli sebagai momentum untuk semakin menghargai keberadaan setiap anak dan mendukung mereka meraih cita-cita. Sebab anak-anak yang tumbuh dengan baik hari ini akan menjadi generasi yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju. Terima kasih.
0: Wah, insightful banget ya teman Pro 2. Dan terima kasih Indah udah memaparkan dengan baik di pagi hari ini. Dan benar banget gak tuh teman Pro 2, kalau Hari Anak Nasional itu bukan sekedar tanggal di kalender aja, tapi jadi momen buat kita untuk refleksi tentang sejauh mana nih ruang aman dan hak-hak anak udah terpenuhi di sekitar kita. Nah, biar vibes-nya makin kerasa nih, kita langsung aja meluncur ke persembahan karya yang pertama. Di sini udah siap Ratna yang bakal ngebawain sebuah puisi epik berjudul Dari Lingkungan Hidupnya Anak-Anak Belajar, karya dari Dorothy Lau. Untuk Ratna, panggung udara Morning Vibes Ronald, persilakan.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Ratna. Jadi di sini aku akan membawakan puisi yang berjudul Dari Lingkungan Hidupnya Anak-Anak Belajar, karya Dorothy Lau Nolte. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar untuk menentang. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah hati. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar jadi penyabar. Jika anak yang dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar untuk menghargai. Jika anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia akan terbiasa berpendirian. Terima kasih.
0: Oke, keren banget ya teman Pro 2, dan kita dengar suaranya dari Ratna tadi. Dan aplaus juga buat Ratna nih teman Pro 2, penjiwaannya dapat banget ya. Dan puisi tadi ternyata itu benar-benar tamparan halus nih buat kita semua teman Pro 2, kalau menyadarkan kita bahwa lingkungan itu adalah sekolah pertama buat setiap anak. Dan teman Pro 2, persembahan dari Teater Jineng belum selesai sampai situ aja. Masih ada banyak karya dan insight menarik lainnya yang bakal nemenin minggu pagi kamu di hari ini. Tapi Ronald harus jeda sejenak dulu dengan lagu-lagu yang hits pagi hari ini, khusus buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar di segmen Morning Five bareng sama Ronald dan teman-teman dari Teater Jineng.

0: Yes, teman Pro 2 kembali lagi bareng Ronald di Morning Vibes. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang masih stay bareng Ronald dan bareng teman-teman juga nih dari Teater Jineng yang keren-keren. Dan kita masih ada di edisi spesial Hari Anak Nasional. Dan karena teman Pro 2 juga gak sabaran, jadi gak usah pakai lama lagi deh, kita langsung aja lanjut menikmati karya keren selanjutnya. Dan kali ini teman Pro 2 ada persembahan puisi berjudul Anak Gembala karya Sri Kanti yang bakal dibawain langsung oleh Ratih nih. Dan untuk Ratih, waktu dan tempat Ronald persilahkan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Ratih. Di sini aku akan membawakan puisi yang berjudul Anak Gembala karya Sri Kanti.
2: Aku tanggam anak gembala, pulang sekolah mencari rumput ke sawah, melahap rumput jauh di lembah yang

Oke teman Pro 2, sepertinya ada sedikit kendala teknis ya tadi untuk pembacaan puisi yang dibawakan oleh Rati. Namun setelah ini kayaknya kita bakal dijeda satu lagu dulu buat kita coba mengulang kembali puisi yang dibawakan oleh Rati, karena baru opening sudah terhalang oleh sinyal nih. Jadi teman Pro 2, kita jeda pakai lagu yang satu lagi ini dulu ya.

0: Yes teman Pro 2, masih sama Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi sempat kita jeda lagu karena ada gangguan teknis, sekarang teman dari Teater Jineng nih udah tersambung kembali, dan tentunya dengan frekuensi yang lebih aman dong teman Pro 2. Dan kalau tadi si Ratih terpotong pembacaan puisinya, tapi kita sekarang langsung call back aja untuk Ratih. Untuk Ratih, apakah kamu ready Ratih untuk menyampaikan puisi Anak Gembala karya Sri Kanti nih?
1: Ready kak.
0: Oke, silahkan Ratih.
1: Halo teman-teman berdua, kenalin aku Ratih. Sini aku puisi yang berjudul Anak Gembala karya Sri Kanti. Aku bangga menjadi anak gembala. Pulang sekolah mencari rumput ke sawah. Ternak rumput hijau di lembah. Yang terkikis rakahnya kota. Aku bangga menjadi anak gembala. Di bawah pohon beringin menemani kambing. Sambil kubaca buku cerita tentang anak desa. Yang lebih bahagia tanpa mengenal handphone berdering. Aku bangga menjadi anak gembala. Kutip seruling dalam hembusan angin sepi. Sambil menemani anak-anak sapi. Tanpa gadget yang menghalangi pandanganku dari indahnya hijau padi. Aku bangga menjadi anak gembala dan tidak lupa belajar pada alam semesta. Juga petuah dalam buku dan kitab tua yang membuatku tangguh untuk membangun negeri dan bangsa. Aku bangga menjadi anak gembala. Terima kasih.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih ya Rati, walaupun udah diulang dua kali nih, tapi tetap suasananya langsung berasa syahdu nih teman Pro 2. Dan ngingetin kita sama kebebasan berekspresi seorang anak dari puisi yang telah disampaikan oleh Rati tadi. Nah, karya dari Ratna dan juga Rati nih tadi pastinya gak cuman indah didengar aja, tapi punya pesan tersirat juga nih. Makanya teman Pro 2, untuk itu di sesi apresiasi karya ini, Ronald persilakan kepada Ratna dan juga Rati untuk memberikan pemaknaan karya dari dua puisi yang telah ditampilkan tadi. Yang pertama, Ronald persilakan terlebih dahulu untuk Ratna dan dilanjutkan oleh Rati. Untuk Ratna dan Rati, Ronald persilakan kembali.
1: Halo teman-teman berdua, kembali lagi bersama aku Ratna. Jadi di sini aku akan memberikan makna puisi yang pertama yang berjudul Dari Lingkungan Hidupnya Anak-anak Belajar karya Dorothy Lonoke. Makna dari puisi ini menegaskan betapa mendidik anak bukanlah tugas yang mudah. Orang tua dituntut untuk belajar terus-menerus dalam hal ini. Meski tidak ada satu cara pun yang mengantarkan kita menjadi orang tua yang sempurna, namun ada sejuta cara untuk menjadikan kita sebagai orang tua yang baik. Baik, untuk makna puisi yang kedua akan dibacakan oleh Fatih. Halo teman-teman berdua, kembali lagi berhati. Di sini aku akan menyampaikan puisi kedua yang berjudul Anak Gembala Sri Kanti. Jadi makna puisi ini punya setiap anak berhak menikmati masa kecil yang penuh kebahagiaan, belajar, dengan lingkungan serta nilai-nilai kehidupan. Dalam semangat hari anak, puisi ini mengajak kita untuk mendukung tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang lebih sederhana, tangguh, mencintai alam, dan siap menjadi generasi bangsa. Terima kasih.
0: Oke, I see ya teman Pro 2, dalam banget ternyata maknanya ya. Dan benar-benar membuka mata kita kalau setiap kata dalam puisi tadi adalah representasi dari suara dan hak anak-anak nih. Dan terima kasih banyak untuk pemaknaan karyanya yang sudah super lengkap. Sekarang kita bergeser sedikit lagi nih ke materi bahasan yang gak kalah penting. Kita bakal ngebahas soal hak dan tanggung jawab anak, dua langkah menuju masa depan. Dan fokus materinya adalah hak terpenuhi, tanggung jawab terlaksana. Untuk materi ini, Ronald persilahkan kepada Rani nih untuk memaparkannya. Untuk Rani, Ronald persilahkan.
1: Halo teman-teman berdua, kenalin sama aku Rani. Di sini aku akan membacakan materi kedua yang berjudul Hak Terpenuhi, Tanggung Jawab Terlaksanakan. Halo teman-teman berdua, setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan tanggung jawab yang perlu dijalankan. Keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, serta siap menghadapi masa depan. Hak anak mencakupi banyak hal, mulai dari memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, hidup di lingkungan yang aman, hingga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta mengembangkan bakat dan minat. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut, setiap anak memiliki ruang untuk belajar, bertumbuh, dan meraih cita-cita. Di sisi lain, setiap hak juga diisi oleh tanggung jawab. Sebagai pelajar, tanggung jawab dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, menjaga sikap kepada teman, serta mematuhi aturan di rumah maupun di sekolah. Sikap disiplin, jujur, dan saling menghargai menjadi langkah awal dalam membentuk karakter yang baik. Teman-teman berdua, memahami hak dan menjalankan tanggung jawab juga belajar menghargai orang lain. Ketika kita ingin didengarkan, kita pun perlu mendengarkan. Ketika kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati sesama. Dari sikap saling menghargai inilah tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua anak. Hari Anak Nasional mengingatkan kita bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Kesempatan juga perlu diiringi dengan kesadaran untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan hari. Hak memberi kesempatan untuk berkembang, sedangkan tanggung jawab membentuk kita menjadi pribadi yang bijaksana. Ketika keduanya berjalan seimbang, setiap akan tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, peduli, dan siap manfaat bagi sesama, bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Oke, mantep banget. Terima kasih juga Rani. Dan teman Pro 2, catat tuh baik-baik ya. Hak dan tanggung jawab itu ibaratnya dua sisi koin nih. Kalau kita nuntut hak kita buat didengar dan juga difasilitasin, kita juga harus show off dong dengan tunjukin tanggung jawab kita buat terus belajar dan juga berkontribusi. Jangan maunya haknya aja tapi tanggung jawabnya di skip. No no no ya teman Pro 2. Dan kita bakal rehat sebentar lagi nih teman Pro 2. Di segmen terakhir nanti masih ada nih dua cerpen seru yang bakal ditampilin oleh teman-teman dari Teater Jineng. Makanya pastiin kamu gak kemana-mana, lock aja frekuensi kamu di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, dan keep listening di Morning Vibes bareng sama Ronald dan juga teman-teman dari Teater Jineng.

0: Yes, kamu masih bareng Ronald dan teman-teman Teater Jineng di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan gak kerasa nih teman Pro 2, kita udah masuk di segmen ketiga, alias segmen terakhir di edisi spesial ya di hari ini. Dan mumpung semangatnya teman Pro 2 masih full baterai nih ya, dan namanya juga pagi-pagi menjelang siang, pasti belum ngantuk dong, ntar jam 12 siang ngantuknya. Tapi kalau sekarang masih semangat fullnya nih, jadi langsung aja kita nikmatin karya selanjutnya nih dari teman-teman Teater Jineng. Kali ini kita bakal dengerin persembahan cerpen yang pastinya seru banget. Judulnya ini adalah Rara si Anak Pemberani, karya dari Naila Andini. Dan cerpen ini bakal dibawain secara epik oleh seseorang yang bernama Terita. Dan buat Terita, silakan diambil alih audionya untuk membawakan cerita pendek ke teman Pro 2.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Terita. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan cerpen yang berjudul Rara si Anak Pemberani, karya Naila Andani. Di sebuah desa terpencil, hiduplah sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Dengan kesederhanaannya dan syukurnya pun melebihi orang yang berada. Rani, begitulah sapaan hangat dari orang-orang yang dekat dengannya. Rani tumbuh dari seorang rahim ibu yang hebat. Pasalnya, tepat sejak ia dilahirkan, ayahnya mengalami kecelakaan saat kerja yang mengakibatkan beliau lumpuh total. Selang 2 bulan kemudian, beliau menghembuskan nafas terakhir untuk yang terakhir kalinya. Hati ibu Rani merasa sangat terpukul atas ketidakadaan sosok suami di sisinya. Pikirannya kacau, apakah ia bisa kuat hidup tanpa sosok seorang suami? Lalu bagaimana dengan kehidupan Rani nantinya? Kini, sudah menginjak 7 tahun usia Rani, ibu Rani bertekad kuat untuk mendidik dan membesarkan putri semata wayangnya dengan penuh perjuangan. Prinsip yang dipegang ibunya adalah bermimpilah setinggi mungkin, lalu gapailah melalui ikhtiar dan takwa. Melalui memasuki bangku pertama pendidikan, hati Rani sangat gembira. Ini adalah hari pertama ia sekolah. Ibunya mendandaninya dengan sangat cantik, bak putri ikon. Ibunya berpesan, "Nak, sekolah itu ladang pahala, dan jadilah anak yang pemberani dalam menyampaikan sesuatu, karena berkomunikasi itu sangat penting sampai kapanpun dan dimanapun kamu berada. Komunikasi juga bisa membuatmu dari apa yang kamu tidak tahu menjadi tahu." Lalu Rani menjawab, "Kalau misalnya aku salah dalam menyampaikan apa yang aku bicarakan, bagaimana Bu? Kan jadinya malu." Ibu menanggapi, "Nak, Ibu tekankan sekali lagi, tidak ada pandangan atau pendapat yang salah. Kita semua itu manusia yang diberikan mulut. Mulut fungsinya untuk apa?" Lalu Rani pun menjawab, "Untuk makan, minum, dan berbicara." Ibu pun kembali menanggapi, "Lebih baik kamu mencoba daripada tidak sama sekali. Kalau kamu tidak mencoba, bagaimana kamu bisa merasakannya? Kalau ada yang kurang, ya evaluasi." Rani pun menjawab, "Oh, begitu ya Bu, baiklah. Berarti kalau aku tanya ibu guru, aku menjawab ya Bu, gak boleh diam aja." Ibu menjawab, "Betul, hargai juga bapak atau ibu guru yang sedang menjelaskan dan memberikan pertanyaannya." Rani pun menjawab, "Siap ibu komandan." Sampai di sekolah, Rani mengingat semua nasihat ibunya. Jam pembelajaran pun dimulai. Suatu ketika ibu guru memberikan pertanyaan, dengan lantang Rani langsung mengangkat tangannya untuk menjawab. Namun hari ini nasibnya sial, tidak berpihak padanya. Jawaban yang ia sampaikan salah, sehingga teman-temannya menertawakannya. Bel terakhir berbunyi, itu tanda waktu pulang sekolah. Rani bergegas pulang ke rumah karena perasaannya yang kacau. Lalu ia menceritakan kembali kepada ibunya akan traumanya tadi sewaktu ditanyai oleh ibu guru. Rani sampai berkata ia tidak akan mau lagi menjawab pertanyaan di sekolah karena telah dipermalukan teman-temannya. Lalu ibu kembali menasihatinya, "Nak, hiraukan saja teman-temanmu, mereka seperti itu karena mereka tidak bisa sepertimu." Rani pun menjawab, "Benarkah begitu Bu? Tapi teman-temanku seperti sangat senang mengejekku." Ibu kembali menjawab, "Percaya Ibu, fokuslah pada dirimu ya sayang. Ibu yakin, pasti kalau kamu konsisten, kalau kamu akan menjadi orang hebat." Rani pun menjawab, "Baiklah Ibu, aku tidak boleh menyerah." Ibu menanggapi, "Itu baru anak Ibu yang cantik dan cerdas." Hari kedua sekolah pun tiba. dengan raut wajah yang berseri-seri, ini kembali bersemangat untuk memulai sekolahnya. Seperti biasa, selama jam pembelajaran akan ada sesi tanya-jawab. Sani kembali mengangkat tangan dan menjawab dengan percaya diri atas pertanyaan yang disampaikan oleh ibu guru. Ibu guru memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Rani karena telah berhasil menjawab. Rani sangat senang sekali, dan hal itu dilakukan Rani selama ia sekolah sampai ia sering mendapatkan juara kelas karena keberaniannya yang berbicara di depan umum. Hingga dia sering diajak lomba cerdas cermat, dokter kecil, sampai debat tingkat nasional. Ibu Rani sangat bangga melihat pencapaian anak semata wayangnya ini. Terima kasih.
0: Wow, aplaus buat Terita ya teman Pro2, karena keren banget cara storytellingnya. Dan karakter Rara tadi di dalam cerita ini itu benar-benar ngajarin kita nih soal keberanian buat bersuara. Dan persembahan selanjutnya nih teman Pro2, ini juga nggak bakal kalah keren ya. Udah ada Gung Tirta di sini yang siap membawakan cerpen berjudul Tulisan Bulan karya Lantihida. Untuk itu silakan Gung Tirta menyampaikan cerpennya ke teman Pro2.
2: Halo teman-teman produk, aku Wenderta. Jadi di sini aku mau membacakan cerpen yang kedua yang berjudul Tulisan Bulan karya Lantihida. Suatu pagi di sebuah desa terpencil, hiduplah Mbok Inyong bersama suaminya Pak Detarjo dan 12 anak mereka di sebuah rumah sederhana di pinggir sungai. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga itu tetap hidup rukun, harmonis, dan saling menyayangi. Mbok Inyong setiap hari bekerja mengurus sawah, rumah sekaligus merawat anak-anaknya. Suatu hari, beberapa anaknya mulai meminta kebutuhan sekolah yang sudah rusak. "Mak, itu cuma satu, Mak, sampul sobek-sobek. Selamat dia nyun sepatu, sepatunya jepul, Mak. Kartu nyun tas, Mak, pasti sampul mau tenamot." Permintaan itu membuat Mak Iyum menjamin sedih. Mereka hanya mampu meminta anak-anaknya bersabar hingga musim panen tiba. Padahal hasil panen seringkali gagal akibat cuaca yang tidak menentu. Malam harinya, saat Mo Iyum sedang menyiapkan sayuran untuk dimasak keesokan hari, Siti menghampiri ibunya. Siti bertanya, "Kenapa toh adik Siti banyak?" "Mbak Siti, banyak anak itu banyak rezeki. Iku pancen pepatah dulu, tapi Mo Iyum masih percaya hal itu." "Banyak rezeki gimana toh, Mak? Lawang malah Mo Iyum banyak mengeluarkan uang gitu, banyak rezeki. Kalau gitu, kenapa kemarin Dek Pardipo diminta pada Parjo, Mak enak mau?" "Terus kamu tuh lho, jangan begitu. Mak ayah itu cuma percaya kalau Allah itu sudah membawakan rezeki pada kalian semua. Sabar aja, nanti pasti dikasih jalan. Nyun yang banyak ya, Nduk, sama Allah." "Siti masih gak ngerti, Mak." "Ini, Nduk, percaya tau kalau setiap orang itu sudah ditadarkan rezekinya." "Iya, Mak, terus?" "Ya itu, Mak E percaya kalau Mak masih ingat nama E, bawa rezeki. Insya Allah, kalian bawa rezeki buat Mak E sama Pak E." "Oh, ngotan, Mak. Inggilah, ngapunten dia, Mak. Titi sayang Mak E." "Pada-pada ya, Nuk. Adik-adikmu ku disayang. Mau kasih tahu kalau salah, diperhatikan. Amarga Mak E kamu nggak bisa ngadani satu persatu. Kamu kan nak pembaharap, Mak E dibantu ya." "Inggi, Mak. Mau Iyum tetap berpegang pada prinsip bahwa setiap anak anugerah yang membawa rezeki masing-masing. Baginya, anak-anak bukanlah beban, melainkan sumber semangat dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini juga mengajak pembaca untuk menyayangi, melindungi, dan memperhatikan setiap anak agar mereka dapat tumbuh dengan baik serta menjadi kebanggaan orang tua di masa depan."
0: Oke, beri tepuk tangan dulu dong teman Pro2 buat Gung Tirta yang sudah cukup baik ya dalam memerankan salah satu karakter di dalam cerita tersebut. Dan semua penampil juga nih dari teman-teman Teater Jineng, kita kasih aplaus yang meriah. Dan gokil ya teman Pro2, karyanya juga out of the book semua yang dibawakan hari ini. Dan sama seperti sebelumnya teman Pro2, setelah cerpen dibacakan tentunya ada sesi apresiasi karya nih. Dan Ronald, persilakan kembali kepada Terita dan juga Gung Tirta untuk memberikan pemaknaan karyanya nih dari dua cerpen hebat yang baru aja kita dengerin bersama. Yuk silakan, yang pertama kita mulai dari Terita dan kemudian dilanjut oleh Gung Tirta.
1: Halo Kak, balik lagi sama aku Terita. Aku akan menyampaikan makna cerpen yang berjudul Rara si Anak Pemberani, karya Naila Andani. Jadi makna dari cerpen ini adalah menyampaikan pentingnya menanamkan keberanian dan rasa percaya diri pada setiap anak sejak dini untuk berani berekspresi serta tidak takut menanggapi kesalahan. Makasih. Selanjutnya, pemaknaan cerpen kedua akan disampaikan oleh Gung Tirta.
3: Halo, selamat malam Perdua. Kembali lagi bersama aku, Gung Tirta. Jadi di sini, aku akan membacakan makna dari cerpen tulisan bulan karya Latida, yaitu mengajarkan pentingnya menghargai kehadiran anak sebagai karunia Tuhan, memberikan kasih sayang dan tanggung jawab dalam membesarkannya, serta mengingatkan masyarakat agar menghentikan segala bentuk kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak untuk pemaknaannya ya. Dan benar banget teman Pro 2, dari cerpen-cerpen tersebut kita tuh belajar bahwa imajinasi dan keberanian anak itu gak ada batasnya kalau mereka diberikan wadah dan juga hak yang sesuai nih. Tapi teman Pro 2, sampailah kita nih di penghujung acara Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau begitu, kita undang kembali deh teman-teman Teater Jineng untuk merangkum keseruan kita hari ini di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dan kira-kira siapa nih yang bakal jadi perwakilan dari teman-teman Teater Jineng untuk merangkum dan memberikan pesan kepada teman-teman Pro 2?
1: Halo Kak, Pro 2 lagi bersama aku Adel akan membawakan rangkuman siaran hari ini. Teman-teman Pro 2, pada siaran kali ini kita telah mengenal makna Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk menghargai, melindungi, dan juga memenuhi hak setiap anak. Kita juga belajar bahwa selain memiliki hak, setiap anak memiliki tanggung jawab yang perlu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungan yang aman, saling menghargai, serta keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan juga siap meraih masa depan yang lebih baik. Nah, itu dia rangkuman siaran pada hari ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Adel. Dan tambahan dari Ronald juga bahwa peringatan Hari Anak Nasional ini udah ngingetin kita ya bahwa mewujudkan anak hebat itu bukan tugas satu orang aja, tapi tugas kita semua. Dan kolaborasi antara ruang yang aman dan anak muda yang sadar akan perannya adalah kunci menuju masa depan yang gemilang nih teman Pro 2. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah ragu untuk bersuara, dan yang paling penting, penuhi tanggung jawabmu dengan hati yang happy nih. Dan kita semua adalah generasi penerus yang bakal bikin bangga Indonesia. Amin ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman Teater Jineng, yaitu Geriris, Ratna, Ratih, Rani, Terita, Gung Tirta, juga Indah ya. Dan semuanya yang terlibat juga di acara pagi hari ini. Kita pamit undur diri dulu teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Selamat melanjutkan aktivitas di hari Minggu yang indah ini. Sampai jumpa di Morning Vibes edisi berikutnya bareng Ronald sama teman-teman Teater Jineng juga. Dan ingat selalu tagline kebanggaan kita bersama. Apa nih teman-teman Teater Jineng?
1: Salam kreatif, terus berkarya.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2 dan love you all.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset semangat mau majunya itu.

0: dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
1: Okay.
0: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
2: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
0: Iya benar-benar.
1: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
3: Setuju!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: nggak pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Nggak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang nggak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah nggak ada alasan lagi buat nggak pakai helm.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2 bersama Mita Ulenderi di Info Pro 2 edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Kementerian Pariwisata mengambil langkah tegas untuk menciptakan persaingan usaha yang adil serta berkualitas seperti penertiban akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PARI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwosideman, mendukung langkah tersebut karena masih ada ribuan akomodasi pariwisata yang disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Ditegaskan langkah tegas tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak lama karena legalitas usaha menjadi kunci untuk mewujudkan pariwisata sehat berkualitas khususnya yang ada di Provinsi Bali. Ini Bagus Purwosideman menambahkan penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Compliance dan program bimbingan perizinan via sistem OSS betul-betul diimplementasikan karena sejak 2013 lalu belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin dan bersertifikasi. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengatakan sensus ekonomi 2026 hingga akhir Juni lalu baru mencapai sekitar 23% dari total target penjajahan rumah tangga dan unit usaha. Dijelaskan angka 23% tersebut dihitung berdasarkan total perkiraan jumlah rumah tangga dan unit usaha yang menjadi sasaran sensus dengan Kabupaten Buleleng menjadi daerah yang progres penjajahannya tertinggi. Sementara Kota Denpasar masih mencatat capaian terendah. Pun juga BPS menambahkan capaian 23% tersebut masih akan terus meningkat hingga masa pendataan berakhir. Demikian informasi hari ini teman Pro 2 di 5 Juli 2026. Dan jangan lupa stay tune di sini setelah ini karena akan ada Pro 2 Headlist.

Dimanjat luaskan dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Selamat siang teman Pro 2, kamu ditemenin sama aku Mita Wulandari. And yes, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Selama sejam ke depan nih kita masuk ke section Pro 2 Headlist. Dan kita bakal ngobrolin beberapa artis nih yang lagi manggung di Bali. If you know, you know ya, ada konser apa kemarin di Gianyar teman Pro 2 ya. So buat kamu yang mungkin kemarin kehabisan tiketnya begitu ya, atau mungkin pengen nge-rewind lagi kemarin nonton siapa-siapa aja di Gianyar, make sure kamu jangan ganti-ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, kalau kamu demen banget denger siaran kita, jangan lupa langsung akses ke website di rri.co.id.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa. Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Thank you teman Produ yang masih jalan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Siapa di sini teman Pro 2 yang kemarin asik banget nonton konser di Gianyar? Nah, acung tangan coba ya. Kalau aku enggak ya, kemarin aku teler di rumah teman Pro 2 ya. Dan kalau kita lihat ya, ternyata ini ada banyak begitu ya line up yang tampil kemarin ya di Sipaling Konser 2026 itu ya teman Pro 2. Ada Shailon Seven, ada Hindia, ada Biru Baru, ada Fizz, Dialog Dini Hari and Many More teman Pro 2 ya. Nah, ini yang paling dor ya, paling ganggu, yang paling ditunggu adalah Shailon Seven. Yes. Shailon Seven kemarin sukses ngebuat ribuan penonton nostalgia ya, sekaligus singlong bareng lewat lagu-lagu hits kayak Dan, Sepia, Film Favorit, Radio ya, sampai Memori Baik ya. Enggak hanya itu, Shailon Seven juga membawakan lagu terbaru berjudul Sederhana. Meskipun sudah puluhan tahun berkarya, band asal Yogyakarta ini kembali membuktikan ya kalau lagu-lagunya itu masih relate sepanjang masa dan selalu berhasil menyatukan berbagai generasi dalam satu konser yang penuh nostalgia teman berdua ya. Yes, kedepannya kita bakal ngebahas beberapa line up yang kemarin tampil di Sipaling Konser 2026. If you know you know teman Pro 2 ya. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfirullah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

pernah kepikiran gak sih teman-teman Pro 2 kalau lagu yang sering banget kamu putar, kamu dengerin ternyata bisa dipakai untuk ngelatih AI tapi sayang banget tanpa seizin musisinya. Nah, ini adalah isu yang lagi hot-hotnya teman-teman Pro 2 ya, ramai dibahas setelah terungkap jutaan lagu diduga masuk ke dataset untuk ngelatih AI tanpa persetujuan pemilik hak cipta. Salah satu musisi Indonesia yang paling banyak terdampak adalah Hindia teman-teman Pro 2 dengan sekitar lebih dari 20 lagunya tercatat dalam dataset tersebut. Artinya apa? Karya-karya Hindia yang diduga ikut digunakan untuk melatih AI ini sengaja banget ya dimasukkan dalam dataset agar AI ini bisa mengenali pola musik, lirik hingga karakter lagu. And yes, kasus ini memicu perdebatan soal hak cipta di era kecerdasan buatan ya. Karena banyak musisi yang menganggap begitu ya, atau mungkin menilai karya kreatif seharusnya nggak boleh dimanfaatkan tanpa izin atau skema lisensi yang jelas. Di tengah perkembangan AI yang makin canggih tiap harinya, pertanyaannya sekarang tidak hanya soal pakai teknologi apa nih, tapi gimana caranya inovasi tetap jalan tanpa mengorbankan hak para pencipta karya teman Pro 2.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, okay, itu dia Pro 2 Headlist hari ini ya. Banser-banserbi Zipaling konser di Bali tahun 2026 kemarin. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin kemarin tidak berkesempatan untuk hadir ya, mendengarkan Shalom 7 terus juga ada line up yang lain untuk berdendeng bersama begitu ya. Mana aja sebentar lagi aku bakal muterin lagi yang Shalom 7 yang paling biru sederhana ya. Sekaligus juga menutup sesi Pro 2 Headless hari ini, tapi jangan kemana-mana karena nanti di jam 12 sampai jam 2 kita masuk ke section Inside Club Bali. So make sure kamu jangan ganti-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah, di dataran.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.
1: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.
5: You're listening 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: on her this entire time.
1: Apakah kamu tahu?
2: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.
3: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Terus Bu Bidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya Bu. Ini bisa jadi tanda stunting Bu.
0: Sunting? Apaan tuh Bu?
1: Stunting Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu.

Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Lagi teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kali ini kita masuk ke section Pro 2, ya entertainment. Bukannya informasi seputar entertainment ya, teman Pro 2 selama sejam ke depan, which is ini satu jam terakhir sebelum aku pamitan sama kamu ya. Dan make sure jangan gonta-ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Heh, kok gak pakai helm sih? Bahaya tau.
2: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
1: Mau deket, mau jauh, itu penting tau. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
2: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
1: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
2: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
1: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
2: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Siapa di sini teman pro 2 yang demen banget main game ya? Bahkan dulu hobi gaming sing dibilang lebih hemat dibandingkan hobi yang lain, karena tinggal ke warnet bayar berapa begitu ya per jam, udah kelar ya. Tapi sekarang jauh berbeda teman pro 2 ya. Hal ini pun disorot sama CEO baru Xbox, Asha Sharma, yang ngakuin nih kalau biaya untuk menikmati game di zaman now makin mahal. Contoh ya, harga Xbox Game Pass ini udah terlampau tinggi untuk sebagian pemain. Sehingga ya Microsoft perlu menghadirkan layanan yang lebih fleksibel dengan value yang lebih sepadan begitu ya. Dan di era sekarang juga makin sulit ya berharap gamer rela menghabiskan ribuan dolar dalam satu generasi game konsol, apalagi harga konsol game AAA sampai layanan berlangganan yang tiap bulan bahkan tiap tahun naik teman pro 2 ya. Pernyataan ini juga langsung memicu obrolan di komunitas gaming soal apakah hobi main game mulai jadi barang yang mewah, fancy banget teman pro 2 ya. Kalau menurut kamu sendiri, gaming sekarang masih worth it atau justru makin ngebuat dompet kamu makin kering nih teman pro 2?

0: video apaan sih?
1: Ntar ya, jam 4.
0: Boleh deh.
1: Aku juga kangen, Ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
2: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, dan ini masih seputaran pergaman duniawi teman Pro 2 ya. Buat kamu di khususnya yang masih suka koleksi kaset game di rak, termasuk aku suka banget nyimpen-nyimpen kaset game ya. Sampai akhirnya setelah aku pindah rumah, dimanalah itu kasetnya ya hilang semua ya teman Pro 2. Jujur ini adalah salah satu nostalgia atau mungkin harta aku yang berharga begitu ya teman Pro 2. Tapi ada kabar yang sangat ngebuat kita galau teman Pro 2. Karena ya apalagi kamu berlangganan PlayStation begitu, Sony resmi mengumumkan per Januari 2028 nanti seluruh game baru PlayStation gak akan lagi dijual dalam bentuk fisik. So, meski kamu belinya di toko begitu ya, isi kemasan nanti hanya berupa kode digital untuk di-download begitu ya. Pengumuman ini juga muncul gak lama setelah Rockstar juga memastikan Grand Theft Auto 6 bakal hadir tanpa versi kasetnya teman Pro 2 ya. Menurut Sony, keputusan ini diambil karena semakin banyak gamer yang memilih membeli game secara digital dibandingkan versi fisiknya. Walaupun begitu, harap tenang ya, karena kebijakan ini hanya berlaku untuk game baru rilis mulai Januari nanti. Sementara game-game yang udah lebih dulu dirilis tetap akan tersedia dalam format disk begitu ya. Kalau kamu sendiri tim koleksi kaset fisik atau justru ya udah tinggal download, klik-klik, mainkan begitu teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

Thank you teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi jam 10 sampai sekarang hampir jam 3 sore. Sudah mendengarkan aku ya. Mita Wulan dari siaran di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, karena sudah jamnya juga ya, sudah saatnya saya pamitan sama kamu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, sebentar lagi aku bakal ngerelay ya ke RRI Jakarta untuk dengerin chart Indonesia and chart manca negara teman Pro 2 ya, sampai nanti di jam 5 sore ya. Oke, langsung saja akhirnya dari kawasan Metropolis Sayangbrook 70 dan Pasar, aku Mita Ulen dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Thank you, bye bye, and matur suksema teman-teman.

0: banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya, aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Sabta dengan jaga rasa di posisi 17, teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 6.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

Panas turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: 17, itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Demam Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fans Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6, ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: minggu ini tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chillon 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Jelas. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produ ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produ, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produ ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: antaranya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Setelah tadi kamu udah dengerin teman Pro 2 20 chart hits from Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kali ini balik lagi barengan Ayu Mirah ya. Ayu Mirah bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai di pukul 8 malam untuk edisi hari ini.

0: Thomas.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
1: Maju terus, pantang mundur.

Teman Pro 2 by Hans Mi, temani kamu di menit ke-18 terpas dari pukul 5 sore. Udah makin sore teman Pro 2, yang artinya weekend kamu sudah semakin terkikis ya. Dan ya teman Pro 2, di hari Minggu ini semoga kamu-kamu sih, gak boleh semoga ya, harus kamu menikmati hari kamu sebagaimana kamu inginkan teman Pro 2, supaya jadi chargering buat hari esok juga. Tapi mentok-mentok kalau ada yang diprioritaskan, ya udah gak usah disesalkan teman Pro 2, karena ketika prioritas kamu tuntas, segala hal rasanya akan lebih ringan di hari esok. Tapi teman Pro 2 itu kan yang memang udah mungkin agak crowded ya. Tuntutannya banyak gitu. Cuman buat kamu yang malah gabut, sebaliknya nih teman Pro 2, kebingungan mau ngapain gitu ya hari ini. Nah, kamu bisa habiskan waktu kamu di Pesta Kesenian Bali. Ya, untuk hari ini karena ada berbagai pagelaran gitu yang bisa dikatakan jadi inspirasi buat kamu untuk bisa dikunjungi, untuk bisa ditonton, untuk bisa didatangi hari ini. Jadi gak ada kata-kata bingung mau ngapain gitu ya. Dan di hari ini teman Pro 2, di hari Minggu gitu ya, ada beberapa hal yang memang bisa menjadi referensi untuk kamu, yang informasinya merah kutip dari laman resmi Pesta Kesenian Bali, dan juga updatean di studio, soalnya emang udah 911 gitu ya. Yang mana kalau dari sekarang ini kan udah sore teman Pro 2, ini sebenarnya di pukul 5 tadi sedang digelar atau pagelaran tari tradisional Sunda Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dan nanti tepat di pukul 7.30 itu ada parade wayang kulit Sekegita Perdana Santi Banjar Babakan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar. Dan di pukul 7 malam di Kalangan Ayodhya itu ada pagelaran Legong Style almarhum Mensano Maestro Palegongan Klasik Andir Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Dan juga di pukul 7.30 ini mulai parade gong kebiar dewasa untuk Duta Kota Denpasar dan Duta Kabupaten Jembrana. Jadi karena memang bisa dikatakan ini jadi momen yang ditunggu-tunggu Pesta Kesenian Bali, jangan sampai kelewatan teman Pro 2, karena penutupannya akan segera hadir. Mepet banget nih teman Pro 2. Penutupan Pesta Kesenian Bali itu di tanggal 11 Juli 2026. So, jangan sampai kelewatan.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus

Bali memang selalu menjadi sorotan dengan budayanya. Begitu beragam, begitu dekat dengan masyarakat, dan begitu menjadi, bisa dikatakan, magnet teman Pro 2 untuk wisatawan tidak hanya domestik bahkan juga internasional. Ya, itu karena budaya ya. Dan kali ini sedang berlangsung teman Pro 2 upacara di Kesiman. Nah, tiada lain tiada bukan yaitu ngerebong teman Pro 2 yang diselenggarakan di Pura Pengrebongan Desa Kesiman. Dan ini teman Pro 2 bisa dikatakan jadi tradisi yang selalu dinantikan di setiap 6 bulan begitu ya. Yang mana ngerebong ini jadi sebuah tradisi teman Pro 2 yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Bali, khususnya warga masyarakat Desa Kesiman dan Pasar. Dan gak hanya itu, teman Pro 2 bicara tentang tradisi satu ini yang sedang berlangsung. Mungkin buat kamu yang dari dulu penasaran, boleh aja langsung cek di media sosial seperti apa. Apalagi sekarang ada fitur live ya, beberapa orang melakukan live teman Pro 2 untuk upacara ini. Yang mana ini menjadi bagian teman Pro 2 yaitu diadakan dan dipercaya jika para dewa sedang berkumpul ketika tradisi ini. Punya arti ngerebongnya yaitu berkumpul, dan tradisi ngerebong ini akan diadakan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan penanggalan Bali. Tepatnya teman Pro 2 8 hari setelah Hari Raya Kuningan yaitu di hari ini ya. Karena khusus untuk di tahun ini Kuningan dan juga Galungannya cuma satu kali nih. Dan pusat diadakannya tradisi ini di Pura Petilan teman Pro 2 terletak di Desa Kesiman. Dan sebelum dimulainya acara puncak seperti sekarang, ini posisinya udah puncak gitu teman Pro 2 ya. Di jam sekarang ini biasanya memang masyarakat sudah memenuhi area acara dan sudah terdapat beberapa suguhan yang bisa dikatakan mempererat bagaimana vibes Bali dan juga tradisinya teman Pro 2. Dari gamelan, kemudian juga bunga dan penjor-penjor yang selalu menjadi sorotan. Yang otomatis dalam penyelenggaraan acara ini juga arus lalu lintas dialihkan. Jadi buat teman Pro 2 yang datang dari arah Bali Timur, entah itu Gianyar, kemudian Denpasar Timur, kemudian area Bali Timur lainnya, yang mungkin ada rencana tujuannya adalah ke art center atau mungkin ke daerah tertentu yang harusnya atau biasanya melewati Kesiman, ini mungkin boleh mempertimbangkan jalur alternatif lain seperti halnya melewati Sanur atau melewati Gatsu. Dan teman Pro 2 tentunya dalam penyelenggaraan acara ini kita juga mengucap syukur ya, karena kembali diselenggarakan mungkin beberapa waktu lalu sempat tidak karena memang ada renovasi dan juga kebijakan yang dilangsungkan oleh desa adat, dan kini berlangsung kembali. Semoga menjadi keseimbangan yang tentunya diharapkan buana alit, buana agung yang ada di sekitar daerah tersebut, dan tentunya bisa menyeluruh energi positifnya ke Pulau Bali. Itu dulu untuk update-nya teman Pro 2 ya. Masih di informasi lokal Merah temani kamu sampai pukul 6 sore.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Ayu Mira masih temanin kamu, teman Pro 2 untuk sore hari ini. Emang ada banget ya sumber-sumber yang bikin kita harus menghela nafas, teman Pro 2. Karena setelah aku melihat bagaimana respon-respon teman Pro 2 setelah kejadian kemarin, yang mana aku tuh bisa menyimpulkan teman Pro 2, ini bukan soal masalah sensitivitas tentang upacara keagamaan yang menutup jalan, bukan teman Pro 2. Karena ini lebih ke memang kejadian yang terjadi di satu waktu. Jadi teman Pro 2 hati-hati ya, jangan sampai terprovokasi teman Pro 2 dengan komentar-komentar di luar sana. Karena kalau misalnya aku lihat di sisi tengahnya ya, bahwa di tanggal kemarin, yaitu di tanggal 4 Juli, beberapa acara itu berlangsung secara bersamaan. Yang mana kalau misalnya secara umum nih, mungkin 6 bulan sekali kalender Bali, ya memang dikesiman aja. Cuman kemarin itu teman Pro 2 adalah kejadiannya, satu ada konser, satu ada upacara, bukan upacara ya, lebih ke persiapan upacara. Kemudian ada pesta kesenian Bali. Nih masyarakat kan lagi ingin mendatangi berbagai tempat ini ya, yang otomatis volume kendaraan dan juga masanya membludak, jadilah kemacetan di berbagai daerah. Jadi buat teman Pro 2 yang rasa belum ada kepentingan untuk keluar, ya ada baiknya mengurungkan diri, mencari alternatif lain. Tapi kalau misalnya kamu memang ada plan tertentu dan harus melintasi jalur-jalur tersebut, lebih sabarlah, karena pasti teman Pro 2 kamu harus menghadapi kemacetan. Tapi ya untuk kita yang sudah terbiasa ini berusaha untuk memupuk kesabarannya lebih banyak ya teman Pro 2 ya, supaya kamu tetap good mood juga sampai di tempat tujuan kamu. Cuman aku boleh nih merekomendasikan juga beberapa wilayah, mungkin di Denpasar area barat ataupun Bali area selatan, di titik-titik tertentu mungkin rasanya akan lebih senggang sekarang teman Pro 2. Jadi kamu bisa menentukan pilihan. Kalau memang rencananya untuk keluar, kamu bisa menentukan tempat-tempat yang macetnya itu bisa kamu toleransi teman Pro 2. Gak cuma hubungan loh yang harus ditoleransi, tapi juga rasa sabar kamu untuk menghadapi kemacetan. Itu dulu untuk hari ini. Nanti tepatnya pukul 6 kita akan hening sejenak, motorkan Puji Trisandi untuk Pantindu dimanapun kamu berada.

sedikit perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka wadu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan-kegiatan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Apollo 3, aku akan mengantarkan kamu ke informasi menarik lainnya untuk edisi hari ini. Yang pastinya teman Pro 2 akan kamu tahu bersama ya, bahwa dari jajaran top chart di Pro 2 FM Indonesia itu diraih oleh Raim Laudi, teman Pro 2. Dan ini juga menjadi on repeat katanya di top 20 chart Indonesia. Jadi buat teman Pro 2 yang juga penyuka Raim Laudi, jangan lupa untuk request single-single dari favorit kamu, ya musisi favorit kamu. Karena kenapa? Karena semakin banyak kamu request, semakin besar kemungkinan untuk musisi-musisi favorit kamu masuk di jajaran top 20 untuk di Pro 2 FM Denpasar maupun Pro 2 FM Nasional. Dan setelah ini lagu Lesung Pupi akan hadir, teman Pro 2. Siapa tahu kamu lagi mesra-mesraan bareng pasangan, lagi mengingat bagaimana sih kisah cinta kalian ini hadir dan juga penuh syukur untuk kali ini. Langsung aja aku puterin singlenya ya, spesial dari Raim Laudi, Lesung Pupi. Happy listening.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Ada yang masih ngide, udah tahu macet tapi milih bawa mobil? Itu siapa ya kira-kira? Tapi teman Pro 2, ya aku yakin banget kalau misalnya kamu udah tahu macet tapi tetap bawa mobil, kamu sudah mempertimbangkan bahwa kamu harus memupuk kesabaran lebih dan lebih lagi. Dan teman Pro 2, udah gak sih kamu sadar soal kesehatan? Gak cuma soal kemacetan yang harus jadi sorotan kamu di depan mata, tapi mungkin sambil menikmati kemacetan ini, kamu sambil berpikir ya, kira-kira kamu udah berani deteksi dini gak buat ngetahuin kondisi kesehatan kamu lebih awal? Apalagi kita tahu ya, dengan kecanggihan teknologi ini, banyak hal yang lebih mudah dideteksi, banyak hal yang lebih mudah diobati, meskipun lebih banyak penyakit yang kita tahu, teman Pro 2. Tapi dengan melakukan deteksi dini, teman Pro 2, salah satunya Prodia, itu ngajak perempuan untuk lebih berani. Karena memang kesadaran ngelakuin screening ini enggak serta-merta dilakukan oleh semua perempuan, meskipun ini dirasa penting. Ini jadi tantangan sih buat banyak perempuan ya. Gak sedikit yang baru ngeriksain kondisi kesehatannya waktu udah benar-benar ada keluhan. Padahal kondisi kesehatan ini sebenarnya bisa dideteksi, bisa dipahami atau dipantau lebih awal. Jadi deteksi dini ini penting, jadi langkah buat perempuan ngenalin kondisi tubuhnya sekaligus ngambil keputusan kesehatan yang lebih bijak sejak dini. So buat kamu yang sekarang lagi dengerin siaran ini teman Pro 2, jangan katakan bahwasannya kamu terlambat ya, tapi katakanlah bahwa ini saat yang tepat. Kadang kita berpikir ya, gak cuma kesehatan, mungkin segala hal dalam kehidupan kita kayak, kenapa ya aku gak ngelakuin hal ini dari dulu? Ya udah, kalau memang itu sudah berlalu teman Pro 2, sekarang ketika kamu sudah sadar, saatnya kamu bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu tidak akan menyesali lebih dalam lagi ya. Get inside this. It's warm up in this. Can you fit up in my?

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Happy weekend teman Pro 2. Enjoy your last day before tomorrow Monday is coming. Dan kamu harus kembali memulai hari kamu seperti biasa. Tapi maafkanlah teman Pro 2, harga cabai kali ini yang akhirnya membuat makanan-makanan favorit kamu jadi ada label nambah 1000, nambah 2000 atau nambah kenaikan harga ya. Karena memang ada update nih teman Pro 2 yang dikutip rri.co.id bahwasannya buat kamu-kamu yang suka cabai mungkin cukup mengikuti bahwasannya makanan yang kamu beli kok harganya makin mahal tapi barangnya segitu-segitu aja ya. Karena sejumlah barang kebutuhan pokok terutama salah satunya teman Pro 2 itu di Bali Utara masih relatif stabil, meski begitu salah satunya itu cabai rawit merah mengalami kenaikan cukup signifikan karena kurangnya pasokan yang dipengaruhi sama cuaca. Dan berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng, kalau harga cabai rawit di pasar itu tercatat Rp49.000 per kilogram, naik Rp6.000 dibanding hari sebelumnya. Memang sih naiknya nggak sampai 100% gitu teman Pro 2, tapi bagi beberapa pedagang memang sudah kerasa ya, yang mana Kepala Disdag Perinkop UKM Kabupaten Buleleng juga mengatakan kalau secara umum harga kebutuhan pokok ini masih terkendali meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa komoditasnya. Jadi buat kita-kita nih ya yang suka banget berkuliner terutama yang spicy-spicy cabai ini emang jadi sorotannya karena teman Pro 2 karena kita suka, kita beli, tapi kenaikan harganya juga tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau bisa ya, kalau kamu suka masak teman Pro 2, tanamlah cabai di kebun kecil kamu. Meskipun kamu gak punya lahan yang luas gitu, cabai ini termasuk salah satu tanaman yang aku lihat di rumah-rumah orang itu banyak yang tumbuh subur. Karena aku biasanya tim pemetiknya ya. Jadi kamu bisa manfaatkan teman Pro 2 berbagai cara tanam di lahan yang sempit untuk membantu kamu mengantasi merogoh kocek lebih dalam ketika kenaikan harga terutama cabai rawit. Itu dia informasi merah kutip dari rri.co.id. Kalau teman Pro 2 ingin mengetahui informasi dari berbagai hal ya di Denpasar, di Bali, secara nasional maupun internasional, jangan lupa kunjungi rri.co.id dengan beragam informasi menarik di dalamnya. Kalau gitu, Mira juga mau pamit dulu karena kenapa satu jam ke depan kita bakal ditemenin single-singlenya Pro 2 FM Denpasar sekaligus filler-filler seputar budaya Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: again.
1: Apakah kamu tahu?
2: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
3: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.
2: Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azril Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Informasi pertama malam hari ini ada forecaster BBMKG wilayah 3, Wulan Wandarana, yang mengatakan meskipun sebagian besar daerah ini telah memasuki musim kemarau, namun aktivitas atmosfer yang masih fluktuatif ini berpotensi memicu perubahan. Dijelaskan dinamika cuaca yang dipengaruhi sejumlah faktor atmosfer tersebut menyebabkan distribusi hujan pada musim kemarau tidak berlangsung secara merata di seluruh wilayah. Menurut Wulan Wandarana, dengan meningkatnya kesiapsiagaan dan pemahaman terhadap dinamika atmosfer melalui kanal komunikasi BBMKG, dampak yang ditimbulkan oleh perubahan cuaca ini dapat diminimalkan sehingga aktivitas masyarakat tetap berlangsung secara aman dan produktif. Beralih ke informasi olahraga, ada tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan Provinsi Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar kemarin yang akan berlangsung 2 hari. Wakil Ketua Umum Koni Bali, Mario Tosubekti ini mengatakan kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 tersebut merupakan bagian dari pembinaan atlet panahan jangka panjang. Menurutnya Bali ini memiliki banyak atlet panahan potensial untuk tabungan di masa depan, dan sementara itu Ketua Umum Pengprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, ini berharap kejur Prof 2026 tersebut akan berlangsung di tahun berikutnya karena merupakan ajang untuk mencetak lebih banyak kader yang mewakili Bali di kancah nasional. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan sebentar lagi kamu bakal dengerin Relay Pro 2 Jakarta. Ada Pro 2 Indie buat nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Jadi stay tune di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati,

gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 Denpasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 Denpasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: Alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 dan Pasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ni un amigo nuevo, ni un ari.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hohoho, teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi di 95,3 FM Today's Recap bareng aku Azril Timothy, nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2 ya. Gimana kabar? Anyway, by the way, busway hari ini cukup cerah juga harinya. Semoga hidup kamu juga cerah hari ini, teman Pro 2. Malam ini bakal aku temenin biar makin cerah meskipun udah malam ya. Dan kondisi di studio sebenarnya lagi rame banget gitu. Ada kakak Yogi Kanaye, ada Mita Titi Ugalagil, ada Cakra Bagasianuar, dan juga ada Mar. Sama 2 jam ke depan ini, teman Pro 2, aku bakal kasih advice-advice percintaan. Meskipun hidupku itu masih belum pernah ada yang namanya percintaan-percintaan juga. Ngenes banget ya. Gak apa-apa teman Pro 2 ya. Jadi karena memang kalau pepatahnya bilang gini, pelatih pokoknya tidak akan turun menjadi pemain. Asik. Well, teman Pro 2, malam hari ini juga pastinya aku kasih kesempatan buat kamu semuanya yang mau request, karena memang zona request time. Jadi kalau misalkan kalian punya lagu favorit yang mau diputar malam hari ini, selama 2 jam ke depan boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896203900. Sekali lagi 0896203900. Aduh berisik. Atau bisa langsung DM Instagram kita RRI Pro 2 Denpasar. Jangan lupa follow ya. Kita punya sosmed, bukan cuma Instagram doang, tapi ada Facebook, TikTok, dan juga X ya. Username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi jangan lupa di follow. Bener gak?
4: Yoi
3: coy.
4: Jangan kemana-mana teman Pro 2. Di sini aja di 95,3 FM. Teman terbaik kamu.

0: seputar potensi dunia sepak bola, Gibol, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

again. Masih di 95,3 FM teman 2, dan kita as what I already promised to you ya, kita bakal bahas tentang percintaan gitu. Ya teman 2, ngomongin percintaan, katanya sih cinta itu gak bisa dijelaskan, asik cenah. Tapi lucunya para ilmuwan justru ini mencoba menjelaskan kenapa manusia ini bisa jatuh cinta katanya. Ternyata ketika kita mulai menyukai seseorang, otak kita ini melepaskan hormon dopamin, dan hormon ini sering disebut hormon kebahagiaan karena bikin kita ngerasa seneng teman 2. Seneng, semangat, bikin susah untuk berhenti memikirkan orang tersebut gitu. Makanya jangan heran kalau lagi kasmaran itu biasanya akan ada habit-habit yang kamu rasakan itu ternyata ada gitu. Nah seperti chat dibales 5 detik aja udah senyum sendiri ya kan, denger nama dia aja atau doi itu langsung salah tingkah atau salting. Terus ada kayak lagu yang tadinya biasa aja tiba-tiba kamu ngehalu sendiri gitu ya, ngecocokin sama cerita kamu sama dia aja gitu. Selain dopamin ada juga hormon oksitosin gitu, yang dikenal sebagai love hormone, di mana hormon ini muncul saat kita merasa dekat, dipercaya, dan dapat merasakan pelukan dari orang yang kita sayangi. Jadi sebenarnya jatuh cinta itu bukan cuma urusan hati, tapi otak juga ikut kerja keras teman 2. Jadi kalau misalkan kamu jatuh cinta, jangan sampai otaknya itu gak dipakai juga teman 2 ya.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak
1: suara. You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan semesta.

Ngomongin tentang So Easy In Love With Me itu agak susah-susah mudah juga ya teman Pro 2 ya. Karena zaman sekarang itu kita kenal yang namanya green flag, red flag. Kalau emang udah pasangan kita nanti red flag ya nggak so easy juga ya untuk in falling in love gitu ya. Jadi tapi sebenarnya apa sih red flag dan green flag ini teman Pro 2 ya? Jadi red flag ini merupakan tanda-tanda yang menunjukkan hubungan ini bisa jadi nggak sehat dengan orang-orang yang ya memang toksik, yang berpotensi merugikan kita gitu. Contohnya kayak terlalu posesif, pengen kontrol pasangan, sering berbohong, gak menghargai batasan, menghilang tanpa penjelasan atau ghosting, atau ngebuat pasangan ngerasa bersalah terus-menerus gitu ya. Kalau tanda-tandanya udah berulang ini teman Pro 2, mungkin kalian emang harus pikir-pikir terus ya untuk melanjutin hubungan kalian. Sebaliknya kalau green flag itu ya tandanya pasangan kita sehat, hubungan kita sehat. Misalnya pasangan kita mau ngedengerin kita, menghargai pendapat kita, bisa meminta maaf, gak malu mengakui kesalahan, dan memberikan ruang untuk kita berkembang gitu. Jadi hubungan yang sehat itu bukan berarti gak pernah bertengkar. Justru pasangan yang sehat itu tahu gimana sih nyelesain masalah tanpa saling menjatuhkan gitu teman Pro 2. Nah fun fact nih, menurut banyak psikolog hubungan, komunikasi adalah salah satu faktor yang paling menentukan langgeng atau enggaknya sebuah hubungan. Nah bukan karena selalu romantis aja, tapi karena dua orang ini mau saling ngedengerin, dan kadang masalah besar bukan karena kurang cinta tapi karena kurang komunikasi. Kalau buat kamu teman Pro 2, lebih penting mana, pasangan yang romantis kah atau pasangan yang selalu bisa diajak komunikasi? Kira-kira gimana tuh?

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini. Produ-

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Dan pernah enggak sih ngerasa apa ya? Kita tuh kalau udah yang namanya jodoh pasti aja kembali gitu. Setuju enggak kira-kira kalau sama analogi itu, teman? Itu analogi enggak sih? Bukan deh, bukan analogi. Apa ya? Prinsip itu, Teman Pro 2. Well, karena kenyataannya enggak semua kisah cinta itu harus berakhir bersama. Iya enggak sih? Ada yang datang cuma untuk mengajarkan kita, ada yang datang untuk mendewasakan kita dan buat kita bertumbuh, dan ada juga yang pergi supaya kita menemukan orang yang lebih tepat. Dan kadang kita itu terlalu sibuk untuk mengejar seseorang sampai lupa menghargai diri sendiri. Padahal hubungan yang baik itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang mau bertumbuh bersama, Teman Pro 2. Tahu gak sih kalau banyak penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang punya hubungan sehat itu biasanya tetap menjaga kehidupan pribadinya, dan mereka masih punya teman, masih punya hobi, masih ngejar impian mereka, karena pasangan harusnya jadi pelengkap kehidupan, bukan jadi kayak seluruh kehidupan itu, Teman Pro 2. Ngerti gak sih? Well, kalau malam ini kamu lagi jatuh cinta, Teman Pro 2, semoga cintamu membawa kebahagiaan. Dan kalau sedang memperjuangkan hubungan, semoga diberi jalan yang terbaik. Dan kalau emang lagi patah hati, percayalah gak semua itu akhir adalah kegagalan ya. Dan kadang semesta cuma menyiapkan cerita yang lebih indah aja di waktu yang tepat, Teman Pro 2 ya. Dan well, itu dia tadi pembahasan kita tentang percintaan malam hari ini, relationship, Teman Pro 2. Thank you so much ya yang udah joinan buat dengerin love advice yang enggak advice-advice banget sih ya. Well, Teman Pro 2, kalau misalkan kalian suka sama pasangan kalian, ya usahakan yang terbaik aja buat pasangan kalian, dan juga tetap fokus untuk mengejar impian masing-masing pastinya ya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Tuan Pro 2 gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya kurus pamit. Thank you so much. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2 selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan dan ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu, pakai tahu. Terus ya tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu, Bu, tahu lagi. Terus cabe ya, ya, ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan.

tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang, atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Sabar mbak, banyak amat pesennya.
1: Lagi pengen.
0: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali pesennya.
1: Tahu lagi, terus cabai, ya, cabainya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
1: Habis, buang ah.
0: Kok dibuang sembarangan sih?
1: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
5: Pak Satpam, ampun.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia. The man terbaik.

tekit perapiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rian Taronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Badung terus mempercepat penataan kawasan Pantai Kuta melalui pembangunan jalur pedestrian yang lebih representatif. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti meninjau langsung progres pembangunan pedestrian di sisi timur jalan pantai guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas kawasan wisata unggulan yang ada di Bali. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan penataan pedestrian tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur tetapi juga menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman, aman, dan berkelas bagi masyarakat maupun wisatawan. Setelah tahap pertama rampung, penataan akan dilanjutkan hingga kawasan Padma serta diselaraskan dengan penanganan abrasi pantai melalui pembangunan breakwater dan penambahan pasir sehingga mendukung keberlanjutan kawasan pesisir sekaligus memperkuat daya saing pariwisata di Bali. Selanjutnya teman Pro 2, di informasi kedua, program beasiswa anak Badung mendapat respons tinggi dari masyarakat. Sejak dibuka pada 1 Juli 2026, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 900 orang untuk jenjang SMK atau SMK hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Badung memperkirakan angka tersebut masih akan terus bertambah karena pendaftaran dibuka hingga September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, I Gusti Mada Dwi Payana, mengatakan seluruh pendaftaran akan melalui proses verifikasi administrasi sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Tahun ini, Pemkab Badung menyiapkan anggaran sekitar 39 miliar untuk mendukung program tersebut yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA atau SMK serta mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Senin pagi ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Salam swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroful, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianto Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini seperti biasa, seperti hari-hari kemarin teman Pro 2, Ronald akan menemani kamu dari jam 6 pagi ini sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasanya juga, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya ya teman Pro 2, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin update, ingin tahu update dari kita maksudnya nih, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya. Jadi kamu cukup cari aja nih di search engine platform media sosial kamu, tinggal ketik aja RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Tapi tenang aja teman Pro 2, kamu juga bisa kok buat konten, baik itu konten berupa karya tulis, karya musik, karya foto, ataupun karya video. Atau bahkan teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kamu buatin kontennya, tinggal kamu upload di media sosial kamu. Dan jangan lupa untuk di tag nih akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar, nanti sama admin sosmednya bakal di repost. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa bertukar karya dan juga berbagi informasi di sana.

Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata nih kamu bisa banget loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuma lewat radio konvensional aja, yaitu melalui apa? Melalui websitenya rri.co.id. Tapi namanya Gen Z atau Gen Alpha kan agak mager ya kalau misalnya harus buka website segala. Oke, Ronald kasih tauin cara paling gampang selanjutnya, yaitu ambil HP kamu sekarang juga, buka lock screen yang ada di HP kamu, buka App Store dan Play Store yang ada di HP kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin yang kedua kalinya pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan teman Pro 2, kalau udah muncul jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk diinstal atau di-download di gadget kamu masing-masing. Dan kenapa Ronald bilang seperti itu? Karena teman Pro 2, melalui aplikasi RRI Digital, selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, kamu juga bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tentunya secara digital juga. Dan teman Pro 2, di aplikasi di sana juga kamu bisa mendapatkan berita-berita dan juga informasi-informasi nih yang pastinya terpercaya, terupdate dan tervalid. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan berita-berita dan juga informasi-informasi yang pastinya terpercaya, terupdate dan tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa ya teman Pro 2 untuk selalu follow akun sosial media kita yang username-nya sama semua, baik itu di Facebook, di X, di Instagram, dan di TikTok, yaitu username-nya adalah RRI Pro 2 Denpasar. Guys, follow sekarang juga.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam

0: program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2, Ronald baik lagi nih nemenin kamu di Senin pagi yang fresh ini, tepatnya di tanggal 6 Juli 2026. Dan gimana nih, udah melek atau masih tarik selimut? Karena mager banget ngadepin kenyataan di hari Senin. Waduh, jangan gitu dong teman Pro2. Semangat yuk, semangat. Kita bisa nih taklukan hari ini bareng-bareng sambil dengerin info perakiran cuaca wilayah Bali hari ini. Biar apapun rencana aktivitas kamu hari ini bisa aman terkendali, karena kamu udah prepare nih.

Jadi ini untuk ngomongin perakiran cuaca wilayah Bali di hari ini ya teman Pro 2. Ini kabar gembira nih buat kamu yang mau berangkat ke kampus atau mau ke tempat kerja di daerah-daerah seperti Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem sampai ke Buleleng. Karena kenapa? Karena cuacanya itu diperkirakan bakal cerah ceria. Dengan suhu di wilayah-wilayah tersebut cukup bersahabat banget nih teman Pro 2, yaitu mulai dari 19 sampai 31 derajat Celcius. Dan dengan tingkat kelembapan normal, jadi aman banget nih buat kamu yang mau beraktivitas di hari ini. Tapi teman Pro 2, buat kamu yang lagi ada di Bangli, mending buruan masukin jas hujan atau payung nih ke dalam tas kamu sekarang juga. Karena kenapa? Soalnya teman Pro 2, di wilayah Bangli diperkirakan bakal turun hujan ringan dengan suhu udara yang lumayan bukan lagi dingin tapi bikin menggigil, yaitu di angka 18-25 derajat Celcius. Waduh, kalau ini mah dingin banget ya, berasa ditempelin AC nih teman Pro 2 kalau sampai 18 derajat Celcius. Nah, khusus buat kamu yang lagi ada di pusat kota atau mau meluncur ke wilayah Denpasar nih teman Pro 2, hari ini cuacanya di Denpasar terpantau partly cloudy alias berawan sebagian dengan suhu yang lumayan adem juga di angka 24 derajat Celcius. Dan tadi pagi juga di Denpasar matahari udah menyapa kita di jam 6:34. Dan nanti bakal terbenam di jam 18:13 nanti sore. Jadi kamu masih banyak punya waktu nih buat ngerjain sesuatu yang produktif di hari Senin ini. Dan kamu juga gak perlu khawatir teman Pro 2 pas lagi asik riding di jalan, karena jarak pandangnya juga sangat aman sampai 13 km ke depan dengan tiupan angin sepoi-sepoi di 8 km/jam, dan kelembapannya di Denpasar di angka 90% di hari ini. Dan setelah kita telaah ya informasi tadi, intinya cuaca hari ini tuh mendukung banget kok buat kamu kejar target dan cita-cita kamu nih teman Pro 2. Jadi jangan biarin rasa males bikin kamu jalan di tempat. Apalagi nih teman Pro 2, sampai bad mood jalanin hari. Waduh, jangan sampai ya teman Pro 2. Ingat teman Pro 2, cuaca hari ini boleh aja partly cloudy ataupun berawan, tapi masa depan sama dompet kamu harus tetap cerah merona. Kayak siapa ya? Kayak senyumannya Doi nih di foto yang baru aja dia upload yang baru aja kamu kepoin di IG-nya. Waduh, kalau dilihat-lihat senyum-senyum sendiri enggak sih teman Pro 2? Kayaknya kelihatan manis banget tuh ya. Kalah tuh gula sampai-sampai.

0: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
1: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
0: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, teman berdua, masih nyambung dari obrolan kita soal cuaca di Denpasar yang diperkirakan partly cloudy. Dan juga kebetulan nih masih awal bulan, teman berdua. Jadi dompet kamu boleh aja cerah, tapi jalan raya belum tentu selancar jalan tol nih di pagi hari ini. Jadi sebelum kamu gaspol motor kamu atau mobil kamu di pagi hari yang adem ini, Ronald punya pantauan lalu lintas terkini biar kamu nggak bete di jalanan. Yes, langsung aja kita ke pantauan lalu lintas yang pertama. Kita cek nih di titik pertama di perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyer, atau yang familiar warga Denpasar kenal dengan nama perempatan Ubung. Jadi di jalan ini, di jalan Gatot Subroto Barat dan Cokroaminoto itu terpantau padat kendaraan. Disusul lagi jalan Gatot Subroto Timur yang juga ikutan padat merayap. Dan selanjutnya nih teman pro 2, kita geser sedikit ke Simpang Tohpati nih, yaitu tepatnya di jalan WR Supratman, jalan Gatot Subroto Timur, dan jalan Bypass Ngurah Rai. Lagi rame-ramenya sama kendaraan yang pada mau berangkat beraktivitas di pagi hari ini. Tapi teman pro 2, tenang aja, kalau misalnya rute kamu ngelewatin area deket Matahari Duta Plaza, kamu lumayan bisa bernapas lega nih. Karena kenapa? Karena di jalan PB Sudirman dan jalan Raya Puputan terpantau cukup ramai lancar. Bahkan nih di jalan Dewi Sartika terpantau lancar dan lenggang banget. Ini berasa jalan milik sendiri nih kalau misalnya kamu lewat jalan Dewi Sartika. Selanjutnya kita pergi langsung ke Simpang Malboro Tengku Umar. Nah, di sini kamu wajib ekstra sabar karena di Jalan Raya Mahendradatta Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road itu terpantau padat kendaraan. Beda cerita nih teman-teman dua kalau kamu lagi asik riding di sekitaran perempatan Patung Catur Muka. Yaitu tepatnya di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada pagi ini terpantau ramai lancar. Sementara Jalan Veteran dan Jalan Surapati malah lenggang dan lancar banget buat dilewatin. Dan terakhir buat kamu yang mau lewat depan base camp kita tercinta di Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan gedung RRI Denpasar, arus lalu lintas pagi ini terpantau lenggang dan lancar. Walaupun teman pro 2, di beberapa perempatan sepanjang jalan ini statusnya masih ramai lancar. Ya wajar aja teman pro 2, baik itu di perempatan dan di pertigaan itu pasti statusnya akan ramai lancar, karena di sana pasti setiap pengendara akan menurunkan kecepatannya untuk lebih berhati-hati. Dan intinya teman pro 2, macet di jalanan itu emang bikin kita pegel, tapi seenggaknya nih ya, lebih mending daripada terjebak di friendzone, ya gak sih teman pro 2, yang gak ada jalan keluarnya tuh. Jadi buat kamu teman pro 2, tetap sabar, patuhi rambu lalu lintas, dan inget ya, orang sabar rezekinya lebar nih teman pro 2. Kalau orang yang suka nyerobot lampu merah, biasanya malah bikin mood pagi kita jadi makin ambiar nih.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Bagi kamu yang baru bergabung sama Ronald di pagi hari ini di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan selamat hari Senin Ronald ucapkan bagi kamu para pejuang cuan ya di hari ini. Dan gimana nih kabarnya? Semoga baterai semangatnya udah full charge ya 100% buat menghadapi aktivitas di awal pekan ini. Waduh, horor banget ya kalau misalnya disebutin awal pekan gitu, kayak berasa masih jauh banget weekendnya. Ya emang sih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu fokus buat ngerjain pekerjaan kamu, fokus buat menata kehidupan kamu, fokus mengejar cita-cita kamu, pasti waktu itu gak berasa kok berjalannya ya teman Pro 2. Tiba-tiba udah malam aja, tiba-tiba udah jam pulang aja gitu. Dan kalau di hari Minggu kemarin kita udah sempat ngobrolin soal makanan yang rasanya lebih enak nih kalau dimakan pas lagi rame-rame. Pagi ini Ronald mau ajak teman Pro 2 buat ngenotis atau memperhatikan sesuatu yang hampir nih setiap hari kita ucapin tapi ternyata jarang banget kita pikirin. Ya sebenarnya gak perlu-perlu banget juga sih dipikirin teman Pro 2, tapi ini Ronald mau kasih insight di pagi hari ini. Siapa tahu memunculkan ide-ide baru dari kamu teman Pro 2. Dan coba deh di iseng-iseng kamu hitung nih teman Pro 2. Sejak bangun tidur tadi pagi nih, udah berapa banyak kata singkatan yang kamu sebut atau kamu pakai nih? Mulai dari buka HP, nyalain WiFi, pakai GPS gitu pas lagi di jalan atau OTW kantor, sampai masukin PIN nih pas kamu lagi beli kopi di kafe-kafe buat nyalain semangat kamu. Dan menariknya lagi, lidah kita ini udah fasih banget kalau misalnya ngucapin sebutan-sebutan tersebut gitu. Tapi belum tentu gitu kita tahu cerita dan sejarah unik di balik istilah-istilah yang sering kita sebutin setiap harinya. Ada yang memang itu emang singkatan tulen, ada juga yang tercipta karena memang kebutuhan zaman, dan lucunya ada nih yang selama ini kita kira singkatan, padahal ternyata itu bukan singkatan. Nah loh, apaan dah tuh kira-kira ya? Nah, sebelum kita kupas tuntas asal-usulnya ya teman Pro 2, Ronald udah buka polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Dari 4 istilah yang Ronald kasih di sana, mana nih yang paling bikin kamu penasaran sama asal-usulnya? Yang pertama, tadi Ronald udah bilang ada 4 pilihan. Yang pertama itu ada PIN, yang kedua adalah SOS, yang ketiga adalah WiFi, dan yang keempat adalah GPS. Nah teman Pro 2, buat menambah wawasan kamu biar gak kosong, yuk buruan vote sekarang juga di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Hasilnya bakal Ronald bacain di akhir segmen nanti.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Nah teman Pro 2, kita langsung masuk ke istilah pertama nih yang bakal kita bahas di pagi hari ini, yang rasanya tuh gak mungkin bisa lepas dari hidup kita di era digital kayak sekarang. Yaitu apa? Apa nih kira-kira teman Pro 2, ada yang bisa nebak gak ya? Yang kira-kira gak bisa lepas banget dari kehidupan kamu sehari-hari. Yes, benar banget teman Pro 2, yaitu kita akan bahas tentang PIN nih. Mulai dari buka layar HP, masuk ke aplikasi mBanking, sampai narik uang di ATM, semuanya pasti minta PIN. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang belum tahu, ternyata PIN ini adalah singkatan resmi dari Personal Identification Number. Nah, konsep PIN ini pertama kali itu meledak dan dikenal luas sejak mesin ATM diperkenalkan ke publik pada akhir tahun 1960-an. Nah, kalau ngomongin soal PIN ini ya teman Pro 2, ternyata ada satu cerita sejarah yang

Dan biar aman banget kan rasanya. Nah, jadi nih teman Pro 2, waktu John Herbert Baron, sang penemu ATM nih, lagi merancang sistem ini, awalnya dia mau bikin standar PIN itu adanya 6 digit, terinspirasi dari registrasi tentaranya, nomor registrasi tentaranya saat itu. Tapi teman Pro 2, pas dia cerita ide ini ke sang istrinya dia yang namanya Caroline, istrinya langsung nolak. Kira-kira kenapa ya ditolak ya? Karena ditolak, si Caroline ini bilang kalau dia itu cuman sanggup nginget maksimal 4 angka aja yang ada di kepalanya. Dan demi cinta dan biar sang istri gak kesulitan ya pas mau narik uang di ATM, akhirnya si John ini ngalah dan menetapkan standar PIN ATM jadi 4 digit. Gokilnya, gara-gara the power of istri ini, seluruh dunia akhirnya pakai standar PIN 4 digit selama puluhan tahun lamanya. Tapi baru deh di era-era modern kayak sekarang aja nih teman Pro 2, karena mungkin kejahatan cyber makin canggih ya dan juga rawan kebobolan, makanya sistem perbankan global memutuskan untuk balik lagi ke ide awalnya sang penemu, yaitu menggunakan 6 digit angka biar lebih susah ditebak sama para hacker. Wah, ternyata ya teman Pro 2, bapak penemu ATM kita ini pernah ada di fase bucin-bucinnya, bucin maksimal ini mah pada di zamannya ya.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi, ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi urusannya sama keamanan data yang kita bahas tentang PIN, sekarang kita bahas singkatan yang urutannya sama dengan keadaan darurat nih, teman Pro 2. Kira-kira apa ya singkatan yang identik sama keadaan darurat? Tolong, bukan dong. Tolong itu kata, teman Pro 2, bukan singkatan. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa tebak nggak nih, teman Pro 2? Ya, salah teman Pro 2, bukan itu. Tapi yang Ronald maksud adalah kalau dengar kata SOS. Pasti kalau misalnya kita nonton film, nonton kartun, atau nonton apapun lah halnya itu ya, kalau misalnya karakternya sedang dalam keadaan darurat, biasanya tuh di pinggir pantai tuh, teman Pro 2. Langsung aja tuh dia tulis di pantainya, dia ukir huruf SOS. Nah, kalau kita dengar kata SOS, otak kita pasti otomatis, karena tontonan yang sering kita tonton, pasti otomatis langsung mikir, wah, ada bahaya apa nih? Nah, ternyata ya teman Pro 2, banyak banget orang di seluruh dunia, walaupun belum Ronald tanyain satu-satu karena emang susah ya. Gak ada waktunya dan gak ada duitnya buat keliling dunia nih. Tapi semoga aja doain ya, ada waktu dan ada duitnya biar bisa Ronald keliling dunia. Tapi kalau kita balik lagi ke SOS, banyak banget orang di seluruh dunia yang yakin kalau SOS itu adalah singkatan dari Save Our Souls, atau kalau di bahasa Indonesia adalah selamatkan jiwa kami, atau Save Our Ship, selamatkan kapal kami. Padahal kenyataan sejarahnya sama sekali gak gitu loh, teman Pro 2. Jadi istilah SOS ini mulai dipakai secara internasional sebagai kode darurat pada awal abad ke-20-an di eranya telegraf nih. Nah, kenapa dipilih huruf SO dan S? Jawabannya ini adalah ada di sandi Morse nih.

Dan kalau kita ngomongin soal kode Morse ya, karena tadi huruf S, O, dan S ini ada di sandi Morse. Kalau misalnya kita ngomongin soal kode Morse tersebut, teman Pro 2 yang dulunya waktunya sekolahnya rajin ikut eskul pramuka pasti nggak asing lagi kan sama yang namanya kode Morse. Kalau kode-kodean sama gebetan sih pasti semua orang kayak gitu ya. Tapi ini khusus kamu yang rajin di eskul pramuka nih pasti nggak asing nih. Karena waktu kemah pramuka, kita tuh sering banget diajarin kalau sandi Morse itu adalah cara komunikasi rahasia pakai kombinasi titik dan juga garis yang biasanya kita bunyikan lewat tiupan peluit panjang dan juga pendek, atau nih teman Pro 2 kadang pakai kedipan cahaya senter pas lagi malam hari. Nah, balik lagi ke sejarahnya SOS, tiga huruf ini dipilih murni karena kode Morse-nya adalah yang paling gampang diketik dan paling cepat dikenali kalau orang lagi panik dalam bahaya. Yaitu kalau misalnya ditranslatein di kode Morse, yaitu bentuknya jadi tiga titik, tiga garis, dan tiga titik. Jadi gampang banget kita bikin kode SOS di telegraf tersebut. Makanya SOS ini dipilih jadi apa ya namanya kode darurat di awal abad ke-20-an. Nah, terus lagi dari mana datangnya kepanjangan Save Our Souls tadi yang jadi yang dikira-kira sama orang di dunia kepanjangan SOS ini adalah Save Our Souls. Dan itu murni buatan masyarakat aja karena setelah kode ini tuh populer di tengah mereka. Dan biar pesannya kerasa lebih dramatis aja gitu dan gampang diingat, makanya mereka bikin kepanjangannya SOS itu kayaknya artinya Save Our Souls deh. Padahal sejarahnya SOS itu dipilih karena kode Morse-nya paling gampang diketik dan paling gampang dikenalin gitu. Jadi aslinya SOS itu murni dari kode Morse ya teman Pro 2 yang memang gak ada kepanjangannya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.